Rinu yak tumle gui la u ponu nu ba ati pang samlo yak tung ya rak samlo akep sumla aboche jure khakon kirike ain ba tiksigek ba pang samlo ya rak samlo re ku egang ge mu ang khun e gui la u samigin samlo si tundung lo pata kep sumang niwa tam sumlo.